0: kudi kosa abiru akashomba mtambalika lati mashala ndikanye manguka kuna mpula Samuel Mangongo Matano Rupava Konstantino Mari Piofu Kaitano Arturi ndikanye mapuni ukapa kusanga Rashidi Antonio lati mashala Samuel Kajimala Kanafiri na Majere Armando Isa lagi mashala ndikanyema nguka mpaka kumusimbwa nangolo Vicente Damiao lagi mashala nalombo nchamoko kupalu makulati ya Marianti ya Gumajere kunangadi ya Abdala Shilalomo ndikanyema hapo mpaka patinina apate Alfani Muibu Makunguni Pantoli po kinyetu lagi mashala liatu bijili atu nitama kwa lagi mashala nangolo tite ntikide pa mwede po ndikanyema nguka mpaka pantamba apati mashala mwanetu wawanchimanga Miguel Kabela patrao sen pasta nango shambudi Asumani Sumaili amanye kanalina nyama apati lagi mashala ngunyeme mpaka nguke kumiteda kardialo originali mpacho kawantata kulia utwa kula umunchala na mabingwa wanji ni katambimena wapatula umashala itala likapagwa nda inji kabili
1: pandigunika wetu kulambolela kwenye gula mwenu kabili shingo mshambone
0: asante
1: asante.

0: Halo, Radio Mozambique, kembali Anda menuju Mulia Kap dengan Tuan Munyan. Halo.
1: Halo.
0: Tuan Munyan.
1: Bangga mana mau babu sendiri, aku nunti pue.
0: Kunti pue, kungkulang langgan dasi, aku mana aja?
1: Mene, aku ni nawa ke busi aku nyata. Aku di mila tu, ime.
0: Mo.
1: Kuali mana nunggu bomba.
0: Kenapa le nunggu tu gede amu? Semua dah yang kutuku di mila venited.
1: Hello.
0: Wiko, hunkulang ka mo rad msambiki. Masya Allah, ndakwa.
1: Masya Allah, sinan ta anda pati yun di angku.
0: Mwini ngan?
1: Anangku kumpagi lau uji sin.
0: Ii.
1: Lucia, Leonardo, di kabarin.
0: Halo.
1: Masya Allah. Lambili. Pati mwini pembumba po.
0: Ndipo kela?
1: Masya Allah, ta atwa pati uti. Wapata kumelanga na kugwe rad msambiki. Kwa wiko nel.
0: Tandigu nika?
1: Masya Allah, lanchesi. Wapati uti manemba. Wabing kwa uti wakumidumbi na wakumuchimbwa wakumweda uti tumungisho pangu ni papa
0: pandigu ni kawetu kulambole la kunyugula umere kuntipwe Jumapili ilangalangi sana
1: mbone
0: hasante
1: madengo mbone
0: hasante

0: Halo, Radio Msabiki. Pala pana mlijimbo ya kabla gani?
1: Tajiri nangu kinyentu.
0: Tendi mna jama, mashallah enda kwazi.
1: Mashallah ndi bapala keda paneo vajaja bangu. Ya, mama Lusiana Nchenje, manchama anga pitimbaya, pati mashallah. Na nze baba, ukungu baleka nangu numweni manchama anga dagama. Wanu ungu upo pantoli hapa pati mashallah. Na mashallah mtatu, apati ndi angu numweni ulikomeku manchama anga mama Rosa. Apati mashala nikanye mapo ngu kwa upande kwa wana vangu. Zovita kinyentu apati mashala. Soda kinyentu apati mashala. Zilda kinyentu apati mashala. Keni kinyentu apati mashala. Zimau kinyentu apati mashala. Ehendi kanye mapu ni nkuka kumari kalaledi kurianda kunini variba padekadi oku apati mashala. Mpaka kuntamba ku kadera apati mashala, shambudi apati mashala. Na mabingwa uti apati mashala. Grazinda Masura apati mashala. Nyangu Luka Jadui na Naimumu apati mashala. Paveliko.
0: Madigunika.
1: Na mashala Lanji apati Frederico Leuterio.
0: Jaji wako na andijashi ngumi na ngolu Frederico Leuterio.
1: Bo, poli bai, na ume kumanya.
0: Pandigo ni kama naja.
1: Na mashala bapati uti matangazadi. Batumikana kuradi Msambiki, nkaja Mupemba bapati mashala.
0: Pandigo ni kama naja.
1: Matengula mboni na tuwe pamu.
0: Asante, hakuna kulala.

0: Halo, Radio Mozambique. Mbak Prapa nama jimbul ya kap dergadu. Halo, tuman namanya?
1: Halo, Pesika Mutero.
0: Salamu. Halo?
1: Pesika Mutero, Mbak Wirati.
0: Wirati, salam, Angu.
1: Salam, Angu. Salam, Abai, Ugao Dregado.
0: Kap Dregado, salam, Ono. Mwani nruwa ini?
1: Ndokola Tampe, Solomena Musa. Fania Musa. Himaka Rauli Musa.

0: Radio Msambiki 76 50 50 88. Alo, Toman Munyanyi.
1: Alo, Radio Msambiki.
0: Karibu, Toman Munyanyi.
1: Ombanga mwana mu manyunyu mtuje sede.
0: Manyunyu da mtuje ko.
1: Mtuje ko no koda una kulangala usana kanji palikuta pangu pa bonango hapa panishwa sana.
0: Kuna mbale nungu manaja.
1: Asante. Kwali mwenu kusibaluwa ko.
0: Wetu momo momo tugide mu madenga tunko nao. Shungumisha kuna familia.
1: Ah.
0: Shungumi na familia.
1: Mimi familia dawi kuendelea dao Madwalanje kutakutanga Madwalanje kuwena kanje pa kwa Jumapili wenelo au kukalangala da unaendelea malunda wa
0: teni mwana jamaa chaenda kwa
1: masala matandi nina kela jangu jangu mashala lambili hapa tena ngolo bingo mataifa
0: mnafasi
1: mama kungu kungu tenda mwenu ndio kwa

0: la parte mana macque masala paloma pa a canco de camarada di umo catia wasi ni gunika ni camarwani kumona viji mawazo apa go kana kuta po masala paloma po anco de ngondingu ke pomwe pani apo masala paloma pa anco de simila masala akanco de ndioku kulumuka paloma po masala ndan kamu mwadi anco de ngolo mpundana na junji kabiko ni vali yangu mwongu kamu mwadi mwapali wawanchema utuwa mwene mashala apate lakanyema hapo mashala ndiku nangadi sede apali kamalada jumpofu na awani ni vali wakavili na juli ndipago kanji mutimo
1: Abdala Shilaloma
0: apate jisalamu diake mashala palu mwapo lenda nkamu mpili wa mpili hawa uuti na mpambula sinu bingwa anumua ajo kana kulinjida ngakati mbingu na ije para bingwa kuiguli radi Mosambiki apati disalamu diao pangu mbapu mashala ndinka mbonji mbonji wada uti apati disalamu diao nikatenda kudelia ermine jose damu apati disalamu diangu na wakati au tunkuja ula nina kumajalana na angu ngujugu ya simada ya kusamboni kuradi Mosambiki nivala mabingwa dao ndika ulili kuwa sema mena manali ya ndi na talamu diangu na angu awa tangudu munu aja kubila saka na angu kaningu tambula tu mene manyunyu wame tujisede madengu mbona
1: asante manyunyu wetu kulambolela Jumapili ilangalangisha na
0: asante
1: na denema pakati valikola
0: bingi pina meli oli tukusa.

0: Nambari yetu 76 50 50 8 8 8 86 50 50 888 85 032 98 30. Halo, Radio Msambiki, tuwa mwana mwenye?
1: Halo.
0: Karibu, tuwa mwana mwenye?
1: Salama, kahiku, Radio Msambiki.
0: Unu salama, nolu macha nani wa?
1: Wamu nolu macha wa nana, kahiku, Radio Msambiki. Mitoro.
0: Mitoro, salama angu?
1: Mitoro, nukinona, wera umano.
0: Mm-hmm.
1: Kahiku, no provinciali, tipemba, salama umano.
0: Unu salama. Nolu mwana, naweta?
1: Nahena waki nkuma mpani kintuwa basi
0: yao. Ah, ukazi dibanyo.
1: Mm.
0: Usowero. Hmm, salamu jindwa wani muna?
1: Salamu njima kipajere kwa unchi kuna kwa kwa hekeru rata Musambiki uwo rata.
0: Mm-hmm.
1: Kwa shimbuka.
0: Mm-hmm.
1: Ah, wani salamu njima kipajere kwa wapunya mwara kwa jili yetu diopilo.
0: Mm-hmm.
1: Na mama wani mwishuyo na mama wani ndoko na mala.
0: Mm-hmm.
1: Apa kau mesti jauh nak kau mohon nak? Anak kiri ke hewan rata musandi, kau mau jumpa kamu yang?
0: Mhm.
1: Amu yang kamu? Kena orang beritambe juga ke metro non?
0: Mhm.
1: Siapa yang yang kamu buffalo? Amu yang kotonda?
0: Mhm.
1: Ahi ni berkhaya?
0: Mhm.
1: Andi kusthaya? Kena orang beramate butu?
0: Mhm.
1: Oh, saya ni cerun kita pergi kamu yang kami kali? Amu yang kampai? Kita nak berat sampai jauh ke kupen pengumum masih butuh ten nanti kerja kamu ini berencana kita jualan sana ni. Ekrupu yang kami area kami maranja, kami mayanja. Kita nak berisalam ujo jauh ten jekalan itu urat busandiki, Yoniasa, Nampula, Sandesia. Kita nak berisalam ujo ten jekalan ni ke anak yang kita nak berjauh kuliah.
0: Asante, no syukur ya lah.
1: Asante, sana.